mwezi muri kigasese mitima umwizero ukadujwara ngakaka kazuba gaseruka kagahinda umwiza inyoni zikikora mu gahogo zigayibongoza umutwenzi vasiva burundu burundu kazi vyuka vyuka umutwenzi uratamanzuye mwinyigisagara namwe bakunzi b'umunezero ibisi vya biri wari mumenyereye ivyuma dusavye twaravyumvise iri nikosora saba y'uno mwaka ije kwini boy bidasanzwe abaririmvye 35 babitse bigatsika kuva ku myaka 70 gushika ku muri 2026 barahibara rego gatatu batosiga imuhira abakomeje bijya mu nyindwi abatije batanu abatavye b'inamba kama n'izigezweho imap bose bayikaniye panga neza gahunda zawe ariko rushiremo kuwa kabiri tariki 30 ruhesi kuko abitawe twese tuzoba tugandagaje ku kibuga cya etesi kamenge kubera isaha 8 twigira gushika mu cyago cyago erega muzoba mukira umunsi w'akaruhuko umunsi wo guhabuza indayo kwigugira hazoba hariho sitade zidandaza ibyo kwivura inzara n'inyota ikanibi

Uji naramaze kukumenyera ibintu byo kwigumana je nyine nabirimwo ariko gusa ico je nakoze nuko namaze kukumenyera wewe na ibintu byo kumbwira ati bye bye oya ariko tubananye gusa dukundana kugira ngo ibintu biheze ibyo yitrane leo njo begu no musi ninda za gusiba umva naka

umunani mirongo itandatu mirongo irindwi irindwi mirongo umunani na gatandatu cyangwa imesaje kuri mirongo irindwi na kabiri mirongo itatu mirongo irindwi na kabiri mirongo itatu na kane mirongo ine na rimwe ubusa gatandatu

0: ababwiye mushaka kumenya makuru y'abaririmbyi ivyo bari mu vyo barakora kora na hanyene ahanyene kuri 88 bice 2 cyangwa 99 n'ibice 9 amakuru ndabafitiye no ebana umwotsi
1: nutwenga
0: haraturira harashuno urabuse harasha ewe gushika sa 8 wuvyita

Chani ndino sa ingozi we ino sabasi ndoga. Yambu yambu chane ino saa ati muranyi mvagatanu kuri gatanu reka ndabashimire cyane banange banje jenara baroze nuko mutabizi namwebwe mukoresha umwanya ukunyandikira message niko kundoga. Okay.

zine zirarenga ko iminota 6 numwanya kubanda mwifurizanya ijoro ryiza aho mucyo mwakora kuri 68 87 86 uturirimbo twane wacu nitwo mu mahanga turatuvuza ku bwanyu murahawe ikaze mwashobora no gusha kuri 72 amaje 3 40 na zine 76.

sawa sawa isazi ni mwete minongo tatu ni tatu dona sizi na uturungi ketuko haribonye buletse gato mukanya tulicha igeno hino turaguhubure nganzira nituko asangali izi na limeze neza turakubwira turaguhubure nganzira kugira ngo ugitu yo mwana wawe uyo muvaburaya ni mukanya ni mukanya